Jagariku, Kunyakunya Bihari Bihari Kunyakunya Bihari Bihari Kunyaku Kunya Bihari Modero Tero Tero Tero Tero Vale Yalebu Nyebu Nikemu Gaba Dagariku.